Amenimin oram gunam de tokoranan ya kara koiran naratai de tawano ayo duai goroi de menis min towana ke de gandani ngai babak ba ko puni pen isan ka tawano mekan ke taran kai ya kwa kau ini kin ni kavene nu kam men min te kanakin nam katawano ke mekan na tawroin gan den desiko ke ndei ta kanwan ngoram mem katan watari atangrekin akona takawatai kin ngoram de tawano yo yon mauri fm 89.9.

kan nata nilimbel. Jika ini semua si cewa nata kan di kopi rintek, ya aku semua hai. Ya tapi apa nana nata berita di rumah kiri di sini malam entah. Abe agar kira-kira tu mumi kiri nana nanti sinta ruan tu nata panen. Jika tanah nata apa enaknya itu bisa kita nata nata yang dipun di kiri rintek. Tapi rumah kiri rintek tu nata nata nata kan di kopi rintek hari ke awa. Ena nang katano ata kita tay ayre na nang ako pero na teritory ko sa Amerika wa tay na rekam katane yaya yaya may ayre ay pinche pa na ni kaya yun ako ni kaya intara wa tay na ina ng piso kin na ni kaya kita ay ito sa nako ay ane gili ane kasi na yun ni kaya ni tay kaya kin jaga wa na kung tay na busin jaga di ko na yani kaya na Amerika wa ni pong ay kay ibu kin jaga ni pong ena mo ni tay na yaya anto kin jaga kaya si pong ibu kin jaga wa pong Emoment emergency point antu kita boleh. Jika tenip pun, ayam pun nak cerai. Jin jika apung, manaika nak cerai. Antara ni pun, biasa apa ni? Anda senda apa? Asalnya ni kalau kita ini kita semua tua asal kita cepat betul.

Ipun ay bunu pura ini mau agi si tapi warik mangkai tete kan anang kena kota tayo kan tena kontirun kare kena orang mam orang ikapok.

Te bubusi na ba tawana yo ya ka ngai te kana. Mauri ki FM 89.9 ya bubusi ko kunan da bitu ya. Pa enan ka me au anano na nasi wa yo mai kara enano na na tai ni ka tai riki korap. Kona mauri na ba te ananga karuwa ke manda da pane pane te koreri te mauri FM 89.9 manasi man. Ya kami awal nuno nanti orang ni kuna naya kupu busi ayo ke asa kaku kure nana bayar dekin anak seman de nongra anak konde kuna mayu orang kota ngiri aku nanti tapi tahu ya.

Sunatnya nih beliau. Kayaknya semasih cobaan atau kan di kopi dinjek. Ya aku semua hai. Ya tapi apa anak-anak di kota ini mau kiri begini malam ini. Ada akhir kira kira tu mungkin kita nak nanti sembara ruang tu atau apa ni. Kita tak nota apa energi kita kita nak kontain di kopi dinjek. Tapi ni mau kuliah ini kaya jono pun nak kontakan di kopi ni. Ada kata wawa. Oh enak nak kata nota kita tay. Ada nak mengaku kira alam nanti di kopi tu. Sama ni kawa. Tapi ni ada kami kata ni ye ye. Ayah dia itu cepat na, ni kau lihat ini kau ini kau entar awak cina ini nama biasa. Jadi nama kita ni kita ni kau sana kau ini kiri ini kasih ni ini kiri ni tak. Jadi kini jaga way nak kontain ibu sini jaga di kau melayani. Karena mereka awak ni pung aikai. Ibu kini jaga ni pung oh enam awak meja naya. Antu kini jaga kian si point. Ibu kini jaga awak pung enam awak meja kian si point. Antu kita beri jaga teni pung. Yang pung nak kau cari dek. Ibu kini jaga pung. Manika ina ko pairi anda kanina ko ni peso e panen anda senda ba o sa waya ni kare kitai ni kasi matua atara kakilipes te popoto.

Open Temeton Rana, you are about UFMH 9.9, the thing upon you. Kia Quantaning Ababok, open pen. Nuson, Dira Kikini Karos, Pangam, no one thing upon you, I morariki. Morariki, no coin gate is Samakuriki at the interi. How Quantaning and Kaiba, open pen, Karoinoko. Tapim, Tapioki, the Totanai man, Mangarukoni Pom, Gaini Bakuri, Kerukondam school passing thing upon you. Kita tahu orang kan ini kau tak matam. Kita karuan tahu ini ni kita nak kena ini kau tak matam mereka ini korai nak kote sepanjang mereka aku akur. Kita nak wanting ngah pun ngayu ay morari kita kau mikir aku hati metu ane penus ini minta. Kita kena kau tak matam. Aku nak monang kan ya kau tak matam tinggal pun ngayu. Aku nak mentukaran ame iru biak kan ti tipikan.